Merci Ampieni wenye uzuni. Tulizeni wenye majeraha. Basi hivi kibao kenyewe kiendelee kumfurahisha wote wanachokipenda kibao kenyewe. Zaidi sana Rachel Wafuru aliyekiomba, unasalimika pale ulipo, tunashukuru sana. Basi Rachel wakiagala na upia unasalimika. Joseke utafurahishwa tayari na kibao kenyewe ambacho ulikiomba. Hivi basi mba unasalimika pale ulipo, tunashukuru sana. Basi Rachel wakiagala na upia unasalimika.